malam perkampungan terlihat jalan pasir pulang dari pancuran gadis-gadis remaja yang ketemu sama pas untuk berfoto bersama.